0: Echa hokadi akabukwa noge abu otito gini nyimbo nante 4.3 FM na laba keka no kwa oge iji abu abu. Alo?
1: Nime sama, nime sama.